0: un yahun itu ai samun ke une ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah jin sadaya long damik cerita mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah taman kirai kenat kebari opok hun itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau orang Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni itu ai kino mah tuak kapong hun pun tong tanah itu ngamik tanah itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon sahabat tong kekat irah menteri pengejaau Malaysia itu boya barak itu main tanah itu tapi main tanah inah bena nak dengan ami main tanah iri ihala ria tanah itu tengi gini yah kecitai ami pun tanah itu hak perintah ami pergi tebai perintah inah kena juk palu kena juk alat tajam kena juk lah kau tong iot batu dek kepehe homo inah kemek barak dek kau kuasa ami penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
0: Bawa kau jalan kering. Mulailah kepeni itu. Bawa kau bersatkan. Yang ngebel kita nak tu, aku bel, aku makan. Ayam kebam, anak kebam pun tanah tu bel, no jalan mui. Usah kepe itu, no usah ke. Aku kari, aku ya kekinan. Yang ngebel tanah ke. Yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh Penan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
0: Matahan kemoko, matahan kemuri.